Jangan dipendam bila. Ini kan nasib keluarga Surabaya kayak apa yang jadi. Tapi aku paham. Aida paham.